0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak dong yu.
6: Oh, ka betoi nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nang terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji, ase rone talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kau bisa hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu hari ini di edisi Senin 20 Juli 2026, rekan sebaya. Di program acara Pesona Citra bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda hari ini sampai jam 12 siang nantinya. Ya rekan sebaya, di program acara Pesona Citra ya, saya akan bacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja, semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya, semua urusan Anda diberi kemudahan oleh Allah dan tentunya ya, Anda juga aktivitas Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja, semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya, semua urusan Anda diberi

Rekan Sebaya dikutip dari AJNN.net dari Gayolwes diberitakan akses jalan warga Kecamatan Pining Kabupaten Gayolwes menuju wilayah Aceh Timur kembali terganggu setelah sejumlah titik jalan amblas akibat hujan dalam beberapa pekan lalu. Kondisi itu membuat mobilitas masyarakat semakin sulit, terutama bagi pengendara roda 2 yang harus melewati jalur rusak dengan resiko tinggi. Warga Desa Pinturime Kecamatan Pining Armin mengatakan jalur tersebut merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan Pining dengan Aceh Timur. Namun setelah hujan beberapa waktu terakhir, kondisi jalan kembali mengalami kerusakan. Dan rekan Sebaya, menurutnya kendaraan roda 2 yang melintasi jalur tersebut harus mendapat bantuan warga agar bisa melewati bagian jalan yang rusak. Dan rekan Sebaya, Armin menyebut hingga kini belum ada kepastian terkait penanganan permanen dari pemerintah. Warga hanya mendapat informasi bahwa akan ada pembangunan jembatan, tetapi belum diketahui jenis maupun pelaksanaannya. Kerusakan akses tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain kesulitan menuju Belang Kejeren, pasokan barang kebutuhan ke desa juga ikut terganggu. Di sisi lain, hasil bumi masyarakat justru mengalami penurunan karena sulit dibawa keluar daerah. Saat musim hujan, warga juga kerap kesulitan mendapatkan bahan pokok seperti beras karena kendaraan pengangkut tidak bisa melintas. Tidak hanya aktivitas ekonomi, akses menuju kebun warga juga ikut terganggu. Sebagian besar kebun masyarakat berada di seberang jembatan yang kini sulit dilalui. Warga lain, Samsudin alias Tengku Jarot, juga menyampaikan keresahan terhadap akses yang belum pulih. Kecamatan Pining terdiri dari 9 desa, yakni Desa Ekan, Gajah atau Gajah Uring, Lesten, Pasir Putih, Pepelah, dan Pinturime. Pertik Pining sebagai pusat kecamatan dan Uring. Kerusakan akses jalan saat ini membuat aktivitas warga di wilayah tersebut masih bergantung pada kondisi cuaca. Demikian rekan Sebaya berita yang saya bacakan, yang mana AJNN mengabarkan ya bahwa akses jalan warga Gayolwes yang menuju ke Aceh Timur ya kembali terputus rekan Sebaya, dan akibatnya ya menjadikan segala kegiatan yang dilakukan masyarakat yang mana melewati akses tersebut jadi terganggu rekan Sebaya ya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda, ada Namotion dari Astra featuring Vina Karlina bersama, nanti akan dilanjutkan Ami Rahmi bersama Alun dengan judul lagu Makna Hudep. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nang terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan tang salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina you service bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase rona talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6-1-4-6-1-4. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupi nyo. Nyo kan mangat ate lo nyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Huh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Pesona Citra yang saat ini sedang Anda simak ya bersama Nidar di balik perangkat siar tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk berikut saya akan langsung saja bacakan berita yang sudah saya kutip dari serambinews.com. Tapi sebelumnya rekan sebaya, tentunya Anda sudah mendengar ya berita tentang seorang mantan kombatan GAM ya meninggal dunia ya, ditemukan meninggal dunia karena yang dimana beliau meninggal dunia dikatakan karena sakit ya, namun yang beredar diberita bahwa beliau hidupnya terlantar di dalam gubuk di hutan. Nah, untuk pernyataan itu, dalam hal ini anak-anak dari almarhum membantah ya bahwa ayahnya terlantar. Nah, langsung saja rekan sebaya simak beritanya yang saya kutip dari serambinews.com.

Anak bantah ayahnya terlantar di gubuk hutan, sebut Badli miliki dua rumah dan rutin terima bantuan. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Melaboh diberitakan keluarga almarhum Badli, 65 tahun warga desa Cetkumbang, kecamatan Arungan Lambale, Kabupaten Aceh Barat, membantah informasi yang menyebut mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka itu hidup terlantar dan menetap di gubuk reot di tengah hutan hingga meninggal dunia. Anak kandung almarhum Tengku Usman menegaskan ayahnya tidak tinggal menetap di gubuk yang berada di kawasan Cetkumbang Pulau. Menurutnya, bangunan sederhana tersebut hanya digunakan sebagai tempat istirahat saat berada di kebun. Usman mengatakan ayahnya memang memiliki kebun sendiri di Cetkumbang Pulau dan kerap menghabiskan waktu di lokasi tersebut. Namun ia membantah anggapan bahwa almarhum hidup sebatang kara atau menetap di tengah hutan. Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Gecik Cetkumbang Amiruddin yang sebelumnya menyebut Badli tidak pernah menerima bantuan pemerintah termasuk bantuan rumah layak huni. Dan rekan sebaya dikatakan yang disampaikan Kecik tersebut tidak benar. Rumah bantuan dari pemerintah ada, bahkan beliau punya dua rumah di desa Cetkumbang. Tanah tempat beliau berkebun juga merupakan milik sendiri. Selain memiliki rumah, Usman menyebut ayahnya juga menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah sejak tahun 2022 hingga 2026. Sementara Camat Arungan Lambale Erna Martina membenarkan bahwa sebelumnya pihak pemerintah desa menyampaikan kepada pemerintah kecamatan bahwa Badli tinggal di rumah layak huni di kawasan pulau. Dan rekan sebaya Erna hasil pendataan yang dilakukan kemudian menunjukkan almarhum juga memiliki rumah di desa Cetkumbang sebagaimana disampaikan oleh pihak keluarga. Erna menjelaskan pemerintah memprioritaskan pendataan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan rumah. Informasi tersebut menurutnya juga telah disampaikan kepada pemerintahan desa. Rekan sebaya, sebelumnya Badli ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk di kawasan Cetkumbang Pulau pada Sabtu 18 Juli kemarin. Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Desa Cetkumbang menyebut almarhum hidup seorang diri di lokasi tersebut dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Namun pernyataan tersebut kini dibantah oleh pihak keluarga yang menegaskan Badli tetap mendapat perhatian dari anak-anaknya, memiliki rumah di desa serta menerima bantuan sosial dari pemerintah. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan ya bahwa anak dari seorang kombatan GAM yang meninggal dunia, rekan sebaya, di sebuah gubuk ya, membantah pernyataan dari Gici ya, yang menyatakan bahwa almarhum hidup sebatang kara di gubuk di tengah hutan. Nah, yang sebenarnya menurut keterangan keluarga ya, di mana almarhum punya kebun dan di tengah kebun itu ada sebuah gubuk tempat ia beristirahat ya. Ketika beristirahat di kebun, di sanalah dia mempergunakan tempat tinggal itu atau rumah itu. Sementara rumah lainnya juga dimiliki oleh almarhum rekan sebaya. Nah, berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Untuk berikut rekan sebaya, langsung saja saya bacakan satu lagi berita yang kali ini saya kutip dari ajnn.net. Isi BBM di Aceh Tenggara wajib tunjukkan STNK. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara resmi mengeluarkan surat edaran tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
Pasalnya sepekan terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Aceh Tenggara. Surat edaran tersebut mulai berlaku pada Selasa 21 Juli 2026 hingga kondisi pendistribusian BBM bersubsidi kembali normal. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha dan masyarakat agar mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhri melalui Kadis Info Kabupaten Aceh Tenggara Zulfan Hari Jadi mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah tegas pemerintah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi serta menjaga kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban masyarakat. Kemudian pemerintah juga menetapkan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi. Salah satu poin utamanya adalah larangan melakukan antrean sebelum pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh kendaraan yang hendak mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun biosolar hanya diperbolehkan mengantri mulai pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, setiap kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi wajib menunjukkan STNK yang sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Selain itu, Zulfan mengatakan pengelola SPBU dilarang melayani pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen maupun RUM saat tanpa surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan bahwa di Aceh Tenggara ya mulai besok harus menunjukkan STNK pada saat mengisi BBM bersubsidi rekan sebaya. Nah, antrian juga tidak diperbolehkan dilakukan sebelum jam 6.30 pagi ya, serta beberapa peraturan lainnya rekan sebaya. Nah, dihimbau untuk masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut sampai suplai BBM kembali stabil rekan sebaya. Nah, untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi, rekan sebaya, dikabarkan pemerintah menetapkan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda 2 dibatasi pembeliannya sebesar Rp50.000 per kendaraan ya. Kemudian untuk roda 3 Rp70.000, roda 4 maksimal Rp250.000 dengan syarat wajib menunjukkan barcode My Pertamina rekan sebaya. Nah, sementara itu untuk kendaraan roda 4 dibatasi maksimal Rp250.000, sedangkan kendaraan roda 6 dan 10 diperbolehkan hingga Rp500.000 juga dengan barcode My Pertamina rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita simak beberapa lagu rekan sebaya. Ada Bilal dengan judul lagu Hana Harga, dilanjutkan Farah Jauza dengan judul lagu Saberihun dan beberapa lagu lain. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Teman yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padah terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mano bang. Masih gi ujak dah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput ci. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu pun pah le ya tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi Cin eh, pah tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung ba cefi Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto teman nahinan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu. Bilal, kamu dah junyak ke pos si pelew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patap do aku punyo.
5: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra bersama Nidar yang saat ini menemani Anda. Baik rekan sebaya, saat ini jam 11:18 ya, tentunya yang sedang sibuk di dapur ini jam-jam sibuk banget ya. Bagi sebagian banyak ibu-ibu yang tetap memilih menyajikan santap siang dari olahan tangan sendiri ya, yang penuh dengan cinta kasih kepada keluarga ya. Tetap semangat, semoga hasilnya enak, bergizi, dan juga bisa dinikmati oleh seluruh keluarga rekan sebaya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya, saya akan bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari portal1.com. Satres Narkoba Gayolues tangkap perempuan penyimpan ganja kering. Rekan sebaya, dikutip dari portal1.com dari Blanke Jerendi, beritakan Satres Narkoba Polres Gayolues kembali berhasil menangkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Pining. Dalam pengungkapan tersebut, seorang perempuan berinisial SN 33 tahun diamankan untuk kepentingan penyelidikan, sementara suaminya yang diduga sebagai pelaku utama berhasil melarikan diri ke kawasan hutan saat akan dilakukan penangkapan. Kapolres Gayolues AKBP Cakradonya SIK melalui Kasatres Narkoba AKP Kabri SHMM menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berlangsung pada Sabtu 18 Juli lalu sekitar pukul 00.30 di sebuah rumah Desa Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayolues. AKP Kabri menjelaskan pengungkapan awal berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas peredaran narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Desa Uring. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bribka Eki Patra Anggana SH selaku Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Gayolues bersama tim segera melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat petugas mendekati rumah target, pria bernama AR yang diduga sebagai pelaku utama menyadari kedatangan polisi dan langsung melarikan diri ke arah hutan di depan rumah. Personel sempat melakukan pengejaran, namun yang bersangkutan berhasil meloloskan diri. Setelah pengejaran dihentikan, petugas kembali ke rumah menemukan istri ARSN berada di dalam rumah dengan disaksikan perangkat desa setempat. Bribka Eki Patra Anggara SH bersama personel Satres Narkoba kemudian melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa biji ganja seberat 22,07 gram yang disimpan di dalam sebuah sumpit dan disembunyikan di dalam tong penyimpanan beras. Selain itu, petugas juga menemukan satu toples berisi kopi hitam yang diduga telah dicampur narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 748 gram yang disimpan di dalam rak piring. Berdasarkan pemeriksaan awal, SN mengaku mengetahui keberadaan barang bukti tersebut dan menerangkan bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik suaminya AR dan menyimpannya di dalam rumah. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang mana AJNN portal1.com mengabarkan bahwa Satres Narkoba Polres Gayolues menangkap seorang perempuan yang menyimpan ganja kering rekan sebaya, yang diketahui bahwa barang tersebut adalah milik suaminya ya, dan ia mengetahui hal tersebut rekan sebaya. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya, yang kali ini beritanya saya kutip dari kompas.com rekan sebaya, yang datang beritanya dari mana ini kira-kira? Dari Buleleng Bali rekan sebaya, terkait dengan sekolah nih rekan sebaya, di mana tengah gencar-gencarnya pembangunan sekolah rakyat ya, yang sedang banyak banget ya dibangun saat ini. Namun berita dari kompas.com kali ini mengabarkan bahwa atap kelas sekolah ambruk rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan beritanya.
Atap kelas ambruk, 165 siswa SD Negeri 1 Anturan Buleleng pindah belajar ke sekolah tetangga. Rekan Sebaya, dikutip dari Kompas.com, dari Buleleng diberitakan sebanyak 165 siswa SD Negeri 1 Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali terpaksa pindah belajar ke SDN 3 Anturan. Mereka dipindahkan sementara karena setelah atap salah satu ruang kelas di sekolah tersebut ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk. Kadis Pendidikan Pemuda Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan atap yang ambruk merupakan ruang kelas 6. Peristiwa itu terjadi di akhir Juni 2026 saat para siswa masih menjalani libur sekolah. Dan rekan sebaya, dikatakan yang jebol atap ruang kelas 6, namun karena konstruksi satu atap menyatu dengan bangunan lainnya, kondisi itu dinilai membahayakan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan mulai besok demi menjamin keselamatan siswa. Seluruh siswa SD Negeri 1 Anturan akan menjalani pembelajaran dengan sistem 2 shift bersama SDN 3 Anturan yang lokasinya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah asal. Kadispora Disdikpora langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah. Setelah menerima laporan kerusakan bangunan, pemindahan siswa pun diputuskan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Selama masa itu, siswa SDN Anturan tetap mengikuti pembelajaran di pagi hari, sedangkan siswa SDN 1 Anturan akan masuk pada sesi siang. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda yang saya kutip dari Kompas.com, yang mana Kompas.com mengabarkan SDN Anturan Buleleng Bali ya, 160 siswanya terpaksa pindah belajar ke sekolah tetangga yaitu di SDN 3 Anturan karena atap kelas ambruk rekan sebaya. Yang ambruk ini adalah atap kelas 6, namun konstruksinya menyatu ya, sehingga walaupun yang ambruk satu kelas, namun dianggap beresiko dan berbahaya jika terus digunakan. Ya, semoga ini segera mendapatkan perhatian ya dari pihak terkait, sehingga sekolah yang sudah ada juga bisa diperbaiki dan layak dihuni, dan juga bisa menjamin keamanan untuk anak-anak, juga kenyamanannya dalam proses belajar mengajar. Baik rekan sebaya, kali ini Taufik Lida dengan judul lagu Gasih Poma dan beberapa lagu lainnya akan temani Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh dari Tacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang menjina bu penepah le yak tung becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak e bak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Amirahmi bersama Ramlan Yahya dengan judul lagunya Motion Mekarung, rekan sebaya, lagu yang pernah hits di beberapa waktu lalu kemana-mana dengar yang menyenandungkan lagu ini Motion Mekarung ya. Dan lagu ini juga rekan sebaya yang sudah mengantar kita ke penghujung acara program Pesona Citra untuk edisi hari ini rekan sebaya di Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, saya berharap selama 2 jam saya bersama Anda dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, semoga Anda terhibur dan juga berita-berita yang saya bacakan semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya rekan sebaya. Baik, untuk lagu yang sudah saya siapkan akan mengakhiri pertemuan kita dari Husni Almuna dengan judul lagu dengan judul lagu Maulana yang akan akhiri sua jumpa kita pada hari ini. Selepas ini Anda ditemani dengan lagu-lagu pop bernuansa sendu sampai jam 2 siang nantinya. Senidar yang bertugas segera pamit undur diri rekan sebaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Keren ya.
1: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
3: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabui, mangat tanya.
3: Punyo mai, patat do aku pinyo.
2: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
3: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yang main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
5: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
7: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
7: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813 7066 8313.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: the best music on the best station.
1: TV's ready.
2: Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: กวาจีเอิร์นกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์นลง
0: เย่นกวาจีบรอนยังกะกะลินปะตังอาเทยะดีกอทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮาลิปีนกวาจีปู้กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุนเทรปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทรปีเลบะมันายกะเดกะปุโตอาซาตึฮอยังตะเมฮานาปา
0: แบบปุตัวซาดาชาเตงกวาจีจีนยูเซอร์พิสบาอวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนอลดาเซอร์พิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกะเปกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตึลาเกญันอีวาวะเซอร์พิอาเซลาเกญันนาเทกะดอลิปิยาซังซังลิปิลิปิกายโปแลวะญันลอม
0: ญังคึญันกวาจีอาเซรอเนทาลาฮูรุนเซอร์พิสมากาจีเนเซอร์พิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซjit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me langsung diperbaiki di tempat lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC
1: pade mana alamat new HVAC nyan padup lumoy ji lumoy telepon awak nyan
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nak tu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum

0: Tata Negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi, Tukwaji. Pu kali nung terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dahsya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pole awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak ajunya ke pos sipleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nya nya, cuma fasilitas pu yang na bak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Leuhnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Senang sekali bisa kembali menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore untuk kali ini di edisi siar Senin 20 Juli 2026 rekan sebaya. Sampai jam 2 siang saya bersama Anda sampai selesai acara, tentunya di jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, buat yang mau bergabung di program Citra Warna Sore, silakan saja menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya yang sudah hadir untuk mengawali pertemuan kita. Di siang ini lagu yang dibawakan oleh Vita Alfia dengan judul lagu Tia Monica yang sudah hadir rekan sebaya, membawa kita ke jam 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja rekan sebaya untuk penelpon yang perdana yang mau bergabung berikut ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara.
1: Dua kali.
0: Aduh, makin lemes rasanya Abu ya.
1: Dua kali, memalukan sekali.
0: Aduh. Semangat Abu. Baiklah Abu, mau salam buat siapa Abu?
1: Salam ya,
0: dari yang di iya Abu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Dari.
0: Iya. Baik.
1: Carian hijau rantar.
0: Iya. Terus.
1: Di Nadir di.
0: Iya.
1: Dan semua yang udah masuk dari kamu.
0: Baik, untuk spesialnya Abu.
1: Itu negaranya.
0: Terima kasih Abu, ada ucapan?
1: Pengen lemah dia, tapi dia Abu.
0: Oke Abu, mau lagu apa ini?
1: Abu, ayo aja.
0: Arif, Arif terus tiap hari, Abu?
1: Iya.
0: Arif terus tiap hari?
1: Mana dia?
0: Iya dong. Yang lain enggak mau, yang Maulana Wijaya atau Aprilian gitu.
1: Boleh dari ini kan yang pilih ya.
0: Oh, baik-baik, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Buluh. Selamat siang aja buatnya Abu Bentara yang ada di Buluh. Semangat ya Abu. Semoga Allah kasih kesembuhan. Baik, untuk berikutnya rekan sebaya yang mau bergabung di belakang Abu Bentara, saya terima yang kali ini. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa?
2: Abu Jamal Payabili.
0: Abu Jamal di Payabili. Baik Abu Jamal, gimana kabarnya siang ini? Halo, Abu Jamal? Oke, Abu. Iya, mungkin jaringannya kurang oke. Mau salam buat siapa ini, Abu Jamal?
2: Salamnya terutama buat Abu Ben yang di Buluh.
0: Iya.
2: Nadir Fidli, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Kalesa, buat Anang, dan Pak.
0: Baik, spesialnya?
2: Misalnya Mbak Nekarja, semoga sehat selalu sekeluarganya.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini Abu Jamal?
2: Dari Kang.
0: Judulnya? Apa judulnya?
2: Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara dari Ipang. Baik, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Abu Jamal di Payabili. Selamat siang paling baik aja buatnya Abu Jamal yang ada di Payabili, menyusul Abu Bintara tadi yang ada di Buluh rekan sebaya. Nah, ya rekan sebaya ada Abu Jamal di Payabili. Selamat siang paling baik aja buatnya Abu Jamal yang ada di Payabili.

siapkan dan saya pilihkan lagunya buat Abu Bentara yang ada di Buloh ya. Semoga terhibur Abu dan dilanjutkan dari Ipang dengan judul lagu Perceraian Lara yang saya siapkan buatnya Abu Jamal di Payabili. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat lo aku punya.
7: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore ya, yang saat ini menemani Anda rekan sebaya tentunya sampai selesai nanti di jam 5. Buat yang mau gabung silakan saja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau bergabung di inbox Facebook silakan kirimkan pesannya ke akun CITIS FM Lok Semawi rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang sedang jeda istirahat siang, lagi tidur siang, mungkin kerjaannya enggak terlalu padat, apalagi kerja di diri sendiri ya, bosnya kita, karyawannya juga kita ya. Jadi bisa mengatur waktu dan fleksibel banget ya. Tapi jangan lupa ya, usaha yang kita bangun sendiri itu dengan mempekerjakan diri sendiri butuh konsistensi lebih keras ya, lebih kuat daripada kita punya usaha yang mempekerjakan orang lain gitu ya. Karena apa? Semua kendali itu ada di diri kita. Kita nggak bisa mengatur, kita bukan mengatur orang lain tapi mengatur diri sendiri, yang biasanya nih rekan sebaya ketika titik jenuh itu tiba ya, kita bakal melonggarkan kedisiplinan itu untuk diri kita sendiri, sehingga itu beresiko banget untuk usaha yang sedang dibangun rekan sebaya. Oke, untuk yang mau gabung silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Yang mau gabung boleh pilih lagu apa aja, bebas ya. Silakan aja buat yang mau dengerin lagu favoritnya rekan sebaya.

Kali ini lagu dari M. Rizal dengan judul lagu Pancuri Boh Sukun yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya, dan akan dilanjutkan satu lagu dari Baby Acha dengan judul lagu Diam-Diam Jatuh Cinta. Waduh, ini adalah sesuatu yang sangat dilema banget ya. Mau dibilang takut gak diterima, gak dibilang rasanya empet banget. Oke lah, untuk Anda semuanya semoga terhibur dan tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posiple? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Ya, Anda masih bersama Nidar yang temani Anda kali ini. Dan sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar.
0: Bunda Dewi.
1: Iya, masih kuat saya.
0: Aduh, hampir enggak.
1: Jangan sampai hampir ya.
0: Aduh, iyalah. Sejujurnya. Sabar banget. Baik Bunda, silakan salam Bunda.
1: Nama buatnya Nidare, buatnya Abu Jamal, Abu Bintara, Pak Saria, Bang Juni, Mas Amsa, buatnya Jamal, buatnya Muslim, Bunda Merera, Bunda Sani, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Pak Yus, Abu, sama lagi Cik Dar, Bang Juni, Bang Sam, Bang Robin, dan semua-semua aja Nidare.
0: Baik, salam spesial Bunda.
1: Buat Nidare aja ya, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
1: Kereta Senja aja ya.
0: Kereta Senja, baik ya. Ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda. Selamat sore, selamat siang. Paling baik aja buatnya Bunda Dewi. Dan yang mau menyusul, silakan rekan sebaya, masih ada kesempatan buat penelpon berikutnya. Ada dua penelpon yang bisa bergabung di putaran ini setelah Bunda Dewi. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya, langsung saja kali ini kita dengarkan ada lagu yang akan hadir untuk menemani Anda semuanya. Lagu dari Mas Nito Wijoyo dengan judul lagu Kereta Senja pilihannya Bunda Dewi. Dan lagu lainnya akan menyusul dengan judul Bukan Kaleng-Kaleng dari Nisa Fauzia. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: ku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, yeah, kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore yang saat ini sedang menemani Anda sampai jam 5. Ya, cuaca mendung banget nih rekan sebaya. Apakah berarti akan turun hujan? Jadi teringat lagu lawas, mendung tak berarti hujan katanya ya. Tapi gak tahu nih, tapi kayaknya mendung banget sih emang. Gak kayak beberapa hari lalu yang adem tapi bukan mendung ya. Tapi hari ini emang terasa mendung walaupun sempat agak terik tadi siangnya ya. Oke, rekan sebaya, sembari istirahat sambil menikmati cuaca ya, yang mau gabung silakan aja bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung silakan aja ya, saya masih menunggu penelpon, boleh mau kirim pesan juga oke, silakan ajarkan sebaya.

Rekan sebaya, kita dengarkan saja dulu tiga lagu. Kali ini akan saya hadirkan berturut-turut, ada lagu untuk menemani Anda dari Ramlan Yahya dengan judulnya Buruh Gasa, dan akan dilanjutkan satu lagu dari Iklim dengan judul lagu Bunga Emas. Rita Sugiarto akan menyusul dengan judul lagu Biarlah Merana. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninjak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat kau kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long you daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long you.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CITES yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Nah, untuk rekan sebaya semuanya, selamat sore paling baik saja. Semoga hari ini hari Anda menyenangkan dan mudah segala urusannya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus di Cunda, salam buat siapa Pak Yus?
1: Ya.
0: Mau kirim salam untuk siapa Pak Yus?
1: Kirim salam. Kirim salam buat kakak Cariu. Buat Pak Abdul juga, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi. Karera juga buat Dobi.
0: Iya.
1: Buat Pak Di Sunardi juga, buat Husin.
0: Iya.
1: Abu juga, buat Nadir. Buat semua lah.
0: Baik. Iya. Untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan City FM saja, sama sore. Semoga ada semuanya dan banyak umurnya.
0: Amin, amin. Terus lagu, mau lagu apa?
1: Lagu ini, mah judulnya nggak tahu.
0: Lagu apa?
1: Kawin dengan Ibu Santri, Sabi Nagagi, Oh Udin Muda, Menyota Mekawin, dengan Ibu Bides, buat kompres, Oh.
0: Aduh, nggak hafal pula saya lagu itu ya. Gimana kalau yang lain aja? Kebetulan nggak apa, nggak tahu juga. Nggak tahu juga lagu apa itu.
1: Nggak tahu.
0: Kebetulan nggak tahu. Yang lain?
1: Yang lain dari Cicino aja, Gunung Gurte ya.
0: Baik, ditunggu ya Pak Yus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat siang, selamat sore aja buat Pak Yus. Dan lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Banjol.
2: Betul sekali. Gimana cuaca di studio, Kak?
0: Di sekitaran studio agak mendung nih, Banjol.
2: Oh, berarti sama juga. Di Darussalam juga mendung, Kak?
0: Mendung ya. Kayaknya kalau turun ya, hujan nih bakalan kompak nih semuanya.
2: Ya, betul, Kak. Semoga aja hujan, Kak. Karena itu kan di kamar sekali.
0: Udah lama nggak hujan ya?
2: Ya, betul sekali, Kak.
0: Iya, Banjol. Silakan salam buat siapa, Banjol?
2: Salam yang pertama kan buat Kanidar kan.
0: Terima kasih.
2: Dari pagi sampai nanti jam 5 sore ya.
0: Oke.
2: Terus buatnya Pak Yus Korsan yang ada di Cunda. Ini Pak Saryal sama Jamal yang udah kabur dari base camp entah kemana karena takut hujan katanya.
0: Oke.
2: Buat aku bentar, semoga lekas sembuh ya. Dan buat semua rekan sebaya gak tanpa terkecuali.
0: Iya, terus untuk salam spesial.
2: Spesialnya buat Kanidar aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Kanidar sekeluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan semoga Kanidar beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, terima kasih Banjol juga sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah bareng keluarga ya.
2: Ya Kak, amin.
0: Baik, untuk lagu mau lagu apa ini?
2: Ini lagunya Banjol Seraka sama Kakak. Pokoknya yang agak keras ya, karena cuaca mendung.
0: Yang agak keras ya. Oke, ditunggu ya. Aja ya. Assalamualaikum.
2: Ya, Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Banjol Diman di Darussalam. Selamat sore aja buat Banjol Diman. Tadi juga ada Pak Yus di Cunda, rekan sebaya. Kita dengar lagu dulu ya. Ada lagu dari Cici Nur kali ini dengan judul lagu Gunung Gurute, pilihannya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan ada lagu dari Seventeen dengan judul lagu Sumpahku Mencintaimu untuk Anda semuanya. Tetap di CITES FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore saat ini menemani Anda Rekan Sebaya sampai jam 5 nantinya. Nah, untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, selamat sore paling baik saja, dan yang pingin bergabung boleh silakan aja nih Rekan Sebaya. Hubungi 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559 Rekan Sebaya. Nah, untuk hari ini kumandang azan sholat asar nanti di jam 16 lebih 5 menit ya. Ada waktu sekira 8 menit lagi. Lagu untuknya Bang Joel Diman sudah saya siapkan, dari lagunya katanya yang keras ya. Ini kayaknya keras walaupun lagu lawas, dari Nicky Astria, judulnya Kau ya. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Majid ya, dengan dari Aisyah Tana dengan judul lagu Bahtera Cinta. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pumu kali nampak terpia teh aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewak nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang.

0: Nya kulkas ngan ase rusak karli, bak nyu afe ase neme beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
3: Eh kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap. Eh apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: UB, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal nabui, mengat tanya.
7: Punya mai, patat dah kupinya.
6: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
6: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore kembali menemani Anda setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar atau yang akan menunaikannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan sebaya, kita teruskan kembali program acara Citra Warna Sore tentunya sampai usai nanti di jam 5 rekan sebaya. 27 menit sudah lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat dan rekan sebaya, program Citra Warna Sore masih menyisakan waktu sekira 33 menit lagi rekan sebaya. Jadi buat yang mau gabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Dan untuk yang mau bergabung silakan ke lewat inbox Facebook ya, boleh ke akun Citis FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, selamat sore, paling baik saja untuk Anda semuanya. Masih mendung-mendung aja, tapi belum ada tanda-tanda bakalan turun hujan nih. Belum ada gerimis sama sekali ya di sini. Gimana di tempat Anda? Samakah cuacanya? Semoga nggak menghambat apapun ya rekan sebaya. Tapi emang sih kalau cuaca seperti ini, buat yang bakal atau berniat bepergian pakai sepeda motor, agak bimbang ya, bakalan hujan nggak sih nanti di perjalanan. Tapi kalau memang harus bepergian, ya nggak apa-apa, dibawa aja jas hujannya, siapa tahu nanti kalau hujan turun di tengah perjalanan Anda masih bisa tetap melanjutkan perjalanan Anda rekan sebaya. Baik, untuk berikut rekan sebaya saya bakal bacakan satu berita nih rekan sebaya. Berita yang datang dari Aceh Timur yang mengabarkan bahwa pelaku tabrak lari bocah 12 tahun hingga tewas di Aceh Timur ditangkap dan dijerat pasal berlapis rekan sebaya. Nah, seperti yang diberitakan serambinews.com, Satlantas Polres Aceh Timur Polda Aceh berhasil mengungkap kasus tabrak lari yang menewaskan seorang anak berusia 12 tahun di Jalan Nasional Medan Banda Aceh Gampung Jalan Kecamatan Idiraya. Pengemudi mobil pick up yang sempat kabur dari lokasi kejadian pada Sabtu malam kini telah diringkus rekan sebaya. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Aditya Hatmanto STRK SIKMH mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif olah TKP serta pelacakan jejak di sepanjang jalur perlintasan kendaraan pelaku rekan sebaya. Untuk diketahui, pelaku tabrak lari mengakibatkan Mulkan Adima meninggal dunia. Dan untuk diketahui insiden laka lantas tersebut bermula ketika korban Darmawati yang mengendarai sepeda motor Honda PCX bernopol BL6623 UAI bersama dua anaknya Safitun Naja dan Mulkan Adima melaju dari arah Medan ke arah Banda Aceh. Dari arah berlawanan, sebuah mobil pick up Isuzu Traga nekat mendahului kendaraan di depannya hingga melebar ke lajur kanan dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban. Akibat benturan keras tersebut, Mulkan Adima 12 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara Darwati dan Safitun Naja mengalami luka berat rekan sebaya. Alih-alih menolong korban, pengemudi pick up justru tancap gas ya, meninggalkan lokasi setelah melakukan perburuan. Unit penegakan hukum Satlantas Polres Aceh Timur berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka HJ 33 tahun warga Rawa Itik Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku kabur karena panik dan takut menjadi sasaran amukan massa rekan sebaya. Saat ini tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Nah, tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkatan dan angkutan jalan atau UULL Ajer kan sebaya. Nah, berita selengkapnya Anda bisa baca di serambinews.com. Ini bisa jadi satu pelajaran nih buat pengendara, apalagi yang mengendarai mobil ya. Bahkan apapun itu, ayo dong sama-sama kita menghargai pengguna jalan lain ya rekan sebaya. Itu jalan milik umum ya, bukan milik sendiri. Jadi ya sabar, gak usah saling mendahului. Ya setidaknya kita sudah menghindari hal buruk ya, menghindari orang lain menjadi korban karena kita. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Nidar, selamat sore.
0: Selamat sore Bang Amsal.
1: Iya Kang Nidar.
0: Iya Bang Amsal, gimana kabarnya Bang Amsal?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, cuman keadaan tetap kayak kemarin, kondisi lemah ya.
0: Lemas ya.
1: Kan, kondisi minyak ini di Sulawesi juga sangat memprihatinkan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terjadi ya, antrian panjang di seluruh SPBU yang ada di Kota Sulawesi, termasuk di Cundap, Kota Blang dan juga di Kota.
0: Oh iya ya, semoga segera stabil, segera dapat pasokan minyak yang cukup ya Bang Amsal.
1: Iya, kalau kita tahu ada kondisinya ada kan. Ini udah berlarut-larut selama sebulan.
0: Iya betul.
1: Seolah-olah tidak ada macam nggak ada ini apa-apa yang Sulawesi dan juga di
0: sekitarnya. Tapi begitu. Begitulah kondisinya Bang Amsal. Kita cuma ya, bisa nelen ludah ya. Ya buktinya Bang Amsal ini menyuarakan ya, semoga didengar oleh yang terkait ya Bang Amsal ya.
1: Iya.
0: Baik, ya. Bang Amsal silakan salam buat siapa Bang Amsal?
1: Salam yang pertama buat Kak Nidar, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya keluarga. Buat Bang Firdaus juga, kakek-kakek juga, buat rekan-rekan semua ya lah yang udah bergabung ataupun yang belum bergabung di sore hari ini di acara Citra Warna Sore edisi Senin Kak hari ini. Semoga
0: sehat
1: selalu, gak ada kekurangan suatu apapun semuanya Kak.
0: Oke, untuk salam spesial
1: buat semua-semua aja Kak, ucapannya selamat sore aja. Memang terpantau cuaca ini udah agak mendung, tapi bukan berarti hujan ya, ataupun hujan. Jadi bagi para mama ataupun ibu-ibu nih, jemurannya udah bisa diangkat, jangan nanti serap terkejut ya.
0: Kamu tidak apa? Betul, baik lagi orang kut pada dalam redok. Iya.
1: Itu Kak kan, mengenai kecelakaan yang Kakak bilang tadi, memang kita pengguna jalan ini kadang-kadang, apalagi malam ya, itu dengan kehadiran lampu LED, itu pun sangat membahayakan. Kadang-kadang kita ditembak lampu LED bukan satu, boom semua, macam penerangan di hutan gitu.
0: Betul, jadi silau ya.
1: Betul,
0: jadi silau ya.
1: Iya, kadang-kadang pun pengguna kendaraan ini kan macam nggak ada pemikiran.
0: Nggak mikir jauh ya, karena buru-buru maunya cepat nyampe, nggak mikir yang lain.
1: Boleh pasang, tapi kan tempat-tempat tertentu.
0: Iya betul Bang Amsal. Baiklah Bang Amsal, mau lagu apa ini?
1: Lagu yang enak didengar Kak, yang bisa menghibur rakan sebaya dimanapun berada di sore hari ini Kak, menjelang petang.
0: Baik, ditunggu aja Bang Amsal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Iya rekan sebaya, ada Bang Amsal di Darussalam. Selamat sore aja buatnya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Dan untuk berikut ya, yang sudah menunggu dengan sabar ini ada siapa ya? Assalamualaikum. Dengan Cek Dar. Oke, Cek Dar yang sabar menunggu.
2: Menunggu itu belum pasti menjenuhkan, tetapi ada hal-hal yang paling menyenangkan kan.
0: Betul banget.
2: Oke, ini info cuaca sebentar. Oke. Ini kawasan kita lagi suasana sangat dingin. Seperti hujannya meminta polisi mau turun ya. Tapi saya berlawanan dengan Bang Amsal. Kalau Bang Amsal bilang kalau mau mendung mak-mak ada nyak-nyak, cepat-cepat apa jemurannya diambil. Tapi kalau saya jangan.
0: Kenapa jadi, gitu?
2: Nanti hujan malah turun. Jadi kalau enggak diambil jemuran, oh cepat-cepat mau turun biar orang ini sibuk ya. Jadi hujannya kalau mau turun hujan jangan ambil jemuran, jangan dipadi-padi. Kalau jemuran itu jangan diambil dulu biar hujannya senang. Kalau ini mau batahin ini, jadi cepat-cepat hujan turun kan. Itu salah satu trik untuk cepat-cepat turun hujan. Jadi kalau mak-mak ambil jemuran dulu lah, biar basah sedikit lah.
0: Iya, Cedar. Oke. Betul, betul.
2: Jadi bangsa ya. Jadi bangsa dengan keluhan di kota dengan perentahan BBM ya.
0: Iya, benar.
2: Enggak apa-apa lah, nanti saya telepon itu ke apa tuh ke Iran apa selat Hormuz yang dibuka sebentar ya.
0: Boleh. Tolong segera ya.
2: Di Indonesia apalagi dia sebenarnya biar bermasalah dengan biar Bang Trump itu jangan keras kepala sudah Bang Trump ya.
0: Oke, iya terus salam.
2: Amerika ya. Oke, mah janganlah diopak-opi di Iran dulu ya, biar aman rakyat aman ya. Oke lah, jangan ya. Cukup sekian berbincang sebentar. Kita salam dulu ya, salam sore ya. Ya, pertama buat Kanida sama Sri.
0: Oke.
2: Nah, buatnya yang sudah masuk Bang Ansa sama Sri Mahasa, rekan-rekan di Darussalam semuanya ya. Pokoknya semua sahabat sudah masuk tanpa kecuali lah hari ini, walaupun kayak ini cuaca tapi tetap bersemangat ya, hujan kek, panas kek, apa saja kek, yang penting semangat, enggak apa-apa.
0: Oke, terus spesialnya ya, spesialnya buat
2: spesial buat Kanida dan sahabat-sahabat semuanya yang dengar, salam semuanya, spesial semuanya, semangat terus dan tetap bekerja terus ya.
0: Oke.
2: Okay. Berpengaruh dengan suasana lain, kita suasana juga sendiri, yang penting semangat, aman-aman saja lah.
0: Siap.
2: Yang penting semalam nonton barengnya sangat kompak dan menggiurkan. Spanyol menang ya.
0: Spanyol menang ya.
2: Oke, ini begadangnya udah habis begadangnya Kak Ijar. Enggak
0: usah
2: begadang lagi lagunya.
0: Bagus.
2: Lagu lain standar persembahkan aja lah.
0: Oke, siap ditunggu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Kak Ijar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Cik Dar di Muara Batu. Selamat sore aja. Lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Rida Rebadi.
0: Ya Allah, Bang Sam.
3: Apa kabar Rida?
0: Alhamdulillah baik Bang Sam. Bang Sam gimana? Sehat. Alhamdulillah. Sehat banget.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Sam sendiri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau kirim salam atau mau kirim paket atau apa gitu?
3: Kirim semua, Bu.
0: Boleh-boleh, asal yang bermanfaat buat saya.
3: Ya, pasti itu.
0: Oke lah, sekarang kirim salam dulu lah, yang lain nanti aja.
3: Yang penting salam dulu kan?
0: Iya, salam dulu yang penting.
3: Selamat sore aja untuk semua pendengar ya.
0: Oke. Terus salam spesial ada?
3: Spesial untuk sekitarnya.
0: Makasih Bang Sam, ada ucapan?
3: Selamat sore aja dan jaga kesehatan ya Rindar ya.
0: Insya Allah, terima kasih. Mau lagu apa?
3: Lagu apa nih?
0: Bebas Bang Sam.
3: Bebas?
0: Mm-hmm.
3: Tapi pingin lagu Cinta Merah Jambu aja.
0: Cinta Merah Jambu, oke. Ya udah, ditunggu ya.
3: Ya, makasih Rindar.
0: Yo, Assalamualaikum. Ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat sore aja buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jagu, Bang Amsal juga di Darussalam, serta ada Cek Dar di Muara Batu. Untuk kali ini rekan sebaya, lagu dari Zaskia Gotik judulnya Ayo Turu, saya pilihkan buatnya Bang Sam yang sebenarnya belum mau turu ya, belum mau tidur, tapi lagunya ini ngajaknya ayo turu, tapi enggak ngajak turu nih lagunya ya, tapi asik banget. Dan nanti akan dilanjutkan Sahrul dengan judul lagu Gasih Hati untuknya Cek Dar, semoga suka ya Cek Dar. Ada juga lagu dari Dewi Persik, saya hadirkan dengan judul lagu Cinta Merah Jambu, Cinta Lahir Batin, untuk Bang Sam yang ada di Pantai Jagu. Untuk rekan sebaya semuanya, saya harap semua dalam kondisi sehat, baik, dan tanpa ada kekurangan apapun. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes bile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan Sebaya, 53 menit sudah lewati pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih bersama Nidar di Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Kita juga sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Abu Bentara di Bulo, Abu Jamal di Payabili, Bunda Dewi di Menasang Masjid Cunda, Pak Yus di Cunda, Bang Jol di Mandi Darussalam, Bang Amsal di Darussalam, ada juga Bang Sam di Pantai Jago. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu yang sudah saya siapkan ya, buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago dari Dewi Persik, judulnya Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin, yang menjadi lagu penutup pertemuan kita. Insyaallah di lain waktu kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres tak bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung leh mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyan
7: dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle,

0: Media Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami Fakultas Hukum unmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal, Mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Itu kata, itu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bisa hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpi. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Senin malam 20 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk WhatsApp-nya rekan sebaya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan ya, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Biarkan sebaya lagu pembuka darinya Baby Z dengan judul Rezeki Tak Akan Tertukar ya, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik aja, dan sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Joel Tumeng dengan judul Aku Cinta Kamu ya, dan dilanjutkan lagu dari Rumeh dengan judul Hana Cara. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UGD, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Tengku Haji, Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
5: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
4: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
4: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina user piece bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul kak pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
4: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urung terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: GTC FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6446 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citra FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Caca.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Siapa, Kak? Coba-coba. Ini yang sering sakit kemarin.
0: Yuk. Aduh, saya juga sakit kemarin itu. Jadi nggak tahu ya siapa.
1: Oh, suaranya agak serak-serak kemarin. Itu Nadir.
0: Gimana? Siapa namanya? Oh, Nazir. Oh gitu, Nazir di Sigli. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nazir di Sigli, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Ya tentunya pertama kan buat Kak Caca.
0: Iya.
1: Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
1: Allah beri rezeki yang melimpah ruah.
0: Amin. Terus.
1: Salam lagi buat Mampir Jo. Semoga Mampir Jo Allah beri kesehatan dan kekuatan juga buat dia. Kandidat juga Allah beri kesehatan dan kekuatan. Allah beri umur panjang buat kandidat. Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Rusulit itu. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tempur Tengah. Semoga Bunda Kalera Allah beri umur panjang, Bunda Riki Allah beri kesehatan dan kekuatan juga. Lagi buat Pak Yus yang ada di Cina Rusulit itu. Salam Pak Yus dari Nadine. Lagi buat Bu Diana yang ada di Binar Maria. Salam Bu ya, Nina
0: Tidak. Iya.
1: Ini buat Bunda Salmi yang ada di Udeng Kalem Semoleh itu, dan Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cina. Salam Bu ya. Salam Bu ya. Salam lagi buat Bu Mona yang ada di mana dia? Di Cunda ya?
0: Di Cunda.
1: Di Cunda Semoleh itu. Salam buat Bu Siapa namanya?
0: Aduh, siapa? Saya juga enggak tahu ya.
1: Bu Mona.
0: Bu Mona udah barusan.
1: Assalamualaikum Bu Mona ya, di Nadiri dan semua. Kata Caya.
0: Oke, baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Nazir?
1: Misalnya ya buat buat teman ya. Kalau di motor kenet ya.
0: Ada ucapannya ya, untuk temannya.
1: Dan juga dalam perjalanan ini. menuju udah semua ini.
0: Oh gitu. Baik.
1: Beri kesehatan juga, kekuatan.
0: Amin. Baik. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Nazir?
1: Kalau lagu gimana genrenya? Coba jelaskan.
0: Boleh apa saja. Boleh Aceh, boleh pop, boleh dangdut, boleh kenangan.
1: Oh, boleh kenangan. Ini adalah dari Panci Ponda ya.
0: Judulnya apa?
1: Demi kau
0: dan si buah hati.
1: Hati kata Caca.
0: Iya.
1: Iya. Karena saya ini kan udah sehat.
0: Oh gitu. Baik. Oke deh, ditunggu aja lagunya dari Pance dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Oke, ditunggu aja lagunya, Nazir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam kembali kepada Kak Rizki.
0: Oke, itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Pak D. Sumadi dari Darsalu Sumawe.
0: Iya Pak D, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja Pak D?
2: Salam-salamnya pertama buat Caca, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Bunda Salmi. Buat Bunda Ani.
0: Iya.
2: Buat Bunda Dewi yang ada di Menata Kita. Buat Bunda Mona Lisa ya, yang ada di Jogja.
0: Iya.
2: Buat Bang Bang apa tadi?
0: Nazir.
2: Buat Bang Nazir. Buat Bang Amsa, Bang Julman. Buat Pungut. Buat Tenten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesial ya untuk siapa kali ini?
2: Salam spesialnya buat Bunda, semoga kiranya Bunda sehat selalu, yang umurnya dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Pak Ade?
2: Lagunya bebas nih.
0: Iya bebas.
2: Kalau bebas lagu dangdut.
0: Boleh.
2: Roma Irama, Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke Caca, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya. Sudah ada Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam. Dan juga sebelumnya sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Pance dengan judul Demi Kau dan Sebuah Hati. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli dan diteruskan lagu dari Roma Irama dengan judul Mutiara Hidupku. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D yang ada di Darussalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu. Bilal, kau pun dah ajunya ke pasipleo? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
6: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

GDC FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon di Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Ya, Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda. Ada lagu darinya Nano dengan judul Separuhku, dan nanti akan diteruskan lagu dari Salwa Nabila dengan judul Timbang Sayang. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar. Yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda.

21 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan Sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk di program Citra Warna Malam rekan Sebaya, Anda bisa pilih lagu apa saja, baik itu pop, dangdut, Aceh, kenangan, ya boleh apa saja rekan Sebaya.

Baiklah kan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya GUB dengan judul Kamu Halu, dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Amir Rahmi dengan judul Alun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah junyak ke pos siple? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jak tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering. Langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus masih di Cunda.
0: Iya, Pak Yus di Cunda. Malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja, Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca.
0: Terus
1: buat Kalidar, buat Kedaung.
0: Iya.
1: Buat Nadiri Sili.
0: Buat
1: Ibu Muna.
0: Iya.
1: Buat Bunda Salmi, Bunda Tera, Bunda Ani.
0: Iya.
1: Pak Abdul.
0: Iya.
1: Pak Adi Sunardi. Juga buat Muslim. Buat Ferry, buat Pak Adi Sunardi ya. Buat Banjuriman.
0: Iya.
1: Juga Bapak Syariar. Buat semua-semua aja lah rekan Siti FM di malam yang paling baik.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Caca Raja yang selama ini jarang-jarang monitor.
0: Ya. Ada ucapannya kan untuk Caca?
1: Ucapannya sama malah menyuainya. Semoga sehat selalu dan selalu berubah.
0: Terima kasih. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya. Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Firsa Agam.
0: Firsa Agam. Beli tak kenang dari Firsa Agam. Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Wah, ini masih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa telepon di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesan ya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0851-0602455 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya Firsa Agam dengan judul Beli Tak Kenang, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan kemudian diteruskan lagu darinya Ella dengan judul Sembilu. Untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.55 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, dan sudah saatnya saya harus memilih undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Pak Yus di Cunda, Pak D di Darussalam, serta Nazir yang ada di Sigli. Dan selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Sebentar lagi kan sebenarnya akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Hits ya. Satu lagu penutup untuk di program Citra Warna Malam adalah lagu dari Fahmi dengan judul Medusta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca yang temani Anda. Ya rekan sebaya, di program yang berbeda dengan orang yang sama. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam, kali ini rekan sebaya saya temani Anda di program Citra Hits rekan sebaya. Dan sesuai dengan program, nama programnya rekan sebaya Citra Hits ya. Jadi lagu yang bisa Anda pilihkan hanya lagu terhits saja ya. Lagu pop ataupun dangdut terbaru rekan sebaya. Paling lamanya itu keluaran tahun 2024 rekan sebaya ya. Boleh lagu pop ataupun lagu dangdut rekan sebaya.

0: Dan untuk Anda yang ingin bergabung rekan sebaya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Ini Abu Sabar.
0: Abu Sabar di mana?
1: Abu Sabar di Kota Sumawe.
0: Oke, baik. Abu Sabar.
1: Ini siapa ini?
0: Ini Caca.
1: Oh, Caca.
0: Abu Sabar mah. Iya, mau dengerin lagu dari siapa dulu nih, Abu Sabar?
1: Bagi saya lagu itu apapun boleh. Karena kan bagi kita apa enggak memang enggak hobi lagu saya.
0: Oh, gitu. Berarti lagunya saya pilihkan gitu ya.
1: Ya,
0: oke, siap. Salam spesialnya untuk siapa kali ini, Abu Sabar?
1: Hai, salam spesial utama ke Sia, saya bilang. Ke Nia Raja lah.
0: Ada ucapannya kah?
1: Ucapannya nih apa? Penyarban sehat selalu.
0: Amin.
1: Bala,
0: amin. Ya, amin. Amin. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Abu Sabar.

0: Baik rekan Subaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Cut Rani dengan judul Gadis Manis Kalimantan yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar, semoga Abu Sabarnya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu darinya Lesti dengan judul Kura-kura Dalam Perahu. Untuk Anda rekan Subaya, selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Sampai di lokasi. Terima kasih. Oh, ada satu lokasi, Pak.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam.
1: Se hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko.

0: Kuaji, Acero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana lamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UGD, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Hits kita rekan sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca Badi.
0: Iya, dengan
1: Bang Sam di Caca.
0: Iya, Bang Sam di Loksmawe.
1: Iya, betul.
0: Bang Sam di Loksmawe kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Gimana lagunya?
0: Boleh lagu pop ataupun dangdut, tapi yang terbaru, paling lamanya itu keluaran tahun 2024.
1: Oh gitu. Cinta dari seberang ya?
0: Apa? Cinta dari seberang?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Tapi yang DJ ya.
0: Tidak bisa DJ, karena kan ini pop dan juga dangdut terbaru. Dari Zinedine Zidane sama Yaya Nadila aja boleh?
1: Iya, ya kasih ya, ya.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk dikasih aja, semoga selalu ya.
0: Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bang Sam. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Sam ya, silahkan rekan sebaya, Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
0: Iya, Bunda Dewi di Menasa Masjid, malam ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Ada yang pilihkan ya.
0: Lagu pop atau dangdut?
2: Apa aja boleh.
0: Oke, siap. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Buat Caca aja ya, sehat selalu dari murah ke rezekinya.
0: Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Bunda Dewi ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Dan tadi juga sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin gabung via inbox Facebook juga bisa rekan sebaya ya. WhatsApp juga bisa, SMS juga bisa. Dan untuk yang ingin kirimkan pesannya, silahkan kirimkan pesan dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Zinedine Zidane feat Yaya Nadila dengan judul Cinta dari Seberang, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Loksmawe. Kemudian diteruskan lagi lagunya darinya Mila DA7 feat Valen DA7 dengan judul Meleleh Bahagia. Lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Semoga Bunda Dewinya suka. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke posible? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak Bungsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, maci. Nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan semuanya, masih di program program Citra Hits rekan semuanya ya. Bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Langsung saja saya terima dulu rekan sebaya penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bunda?
1: Lagu apa aja ini?
0: Lagu pop ataupun dangdut terbaru?
1: Oh, lagu pop terbaru.
0: Lagu
1: Arif
0: dari siapa?
1: Arif nyanyi.
0: Arif, judul apa?
1: Buih Permadani.
0: Buih Permadani dari Arif ya. Oke, ya. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kan untuk
1: selamat
0: saya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak selalu mudah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke deh, ditunggu aja lagunya ya Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja rekan sebaya untuknya Anda semuanya dan juga Bunda Karera ya. Untuk yang ingin bergabung seperti Bunda Karera, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6446 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ke rekan sebaya ya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda hubungi atau kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Arif dengan judul Buih dari Permadani, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Dilanjutkan lagu dari Eri Susan dengan judul Berkeping-keping, dan akan diteruskan lagu dari Dedali dengan judul Di Saat Kau Berubah. Untuk Anda rekan sebaya, jangan berubah, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Sembilan Berkama 4 FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Hits Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai program Citra Hits nantinya ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits, silahkan Rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 085-222-356469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk di program Citra Hits Anda bisa pilihkan lagu pop dan juga lagu dangdut terbaru terhits rekan sebaya ya. Paling lamanya itu keluaran tahun lagu keluaran tahun 2024 rekan sebaya paling lamanya ya. Dan paling terbarunya ya pasti Juli dong, Juli 2026 ya rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan juga 3 lagu nih untuk temani malam Anda semuanya. Ada lagu darinya Vildan dengan judul Berjuta Bahagia, dan nanti akan disusul lagu dari Nurul Munira dengan judul Demi Cintaku Padamu, dan nanti akan disusul lagu darinya Adibal dengan judul Mengapa Berubah. Mengapa rekan sebaya? Kalau menurut saya sih, Anda jangan berubah frekuensinya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

33 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Hits. Dan kita masih punya waktu sekitar 25 menitan lagi Rekan Sebaya temani Anda di program Citra Hits ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Rekan Sebaya masih bisa. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 085-1060-02-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya Rekan Sebaya. Ada lagu dari Yukis dengan judul Satu Lilin, dan akan diteruskan lagu dari Lady Rara dengan judul Anggap Aku Tiada, serta ada lagu dari Cut Zora dengan judul Dekat Malu Jauh Rindu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang udah mau istirahat, yang udah mau tidur ya, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti Rekan Sebaya. Dan istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat istirahat dan selamat mendengarkan.

0: dapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 53 menit ya, tidak terasa rekan sebaya, kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna, di program Citra Hits rekan sebaya ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Bunda Karera di Tembok Tengah, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Sam di Loksemawe, serta Abu Sabar yang ada di Loksemawe. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya, ya darinya Aprilian dengan judul Kusanding Dirimu feat Vanizi, yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Hits kali ini. Akhir kata dari saya Caca rekan sebaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.